gari nida sali nida daba gari nida sali nida daba gari nida sali nida daba gari nida nida daba sali gama ba de gama ba da gama ba da ni gari sali dari da nida.